lebih 40,000 ketika jumlah pemindahan berada pada kemuncaknya. Puluhan ribu penduduk lain turut diberi amaran supaya bersedia meninggalkan kediaman pada bila-bila masa. Bagaimanapun, anggota bomba berjaya mengawal kira-kira 27% daripada perimeter kebakaran yang sebahagiannya terletak hanya 8 km di Bandar Laut Reno. Tiada kematian dilaporkan, namun 7 orang cedera termasuk 3 anggota pasukan kecemasan. Purata suhu harian permukaan laut global mencapai paras tertinggi dalam rekod. Perkhidmatan Perubahan Iklim Copernicus Kesatuan Eropah EU memberi amaran lautan dunia semakin tertekan. Purata suhu di seluruh lautan global di luar kawasan kutub mencapai 21.1 darjah Celsius mengatasi rekod sebelumnya. Copernicus berkata waktu rekod itu dicatat amat ketara kerana suhu lautan global lazimnya memuncak pada Mac dan April selepas musim panas di hemisfera selatan. Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO menjangkakan fenomena El Nino akan menguat dalam beberapa bulan akan datang manakala sistem ramalan bermusim Copernicus menunjukkan fenomena itu berpotensi mencapai tahap yang tidak pernah dilihat sejak beberapa dekad lalu. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam Dapur Harmoni. Keluaran untuk hari ini Selasa 25 Ogos 2026. Dan Auda boleh mengikuti ulangannya nanti pada 30 Ogos 2026 pukul 9.15 minit pagi. Baik, resepi pertama dikongsikan dalam Dapur Harmoni untuk hari ini. Apabila melibatkan salad, setentunya terdapat sesuatu yang menyegarkan tentang kerangupan timun dan kerangupan lobak merah yang bertenaga. Jadi jikalau Auda tengah mencari salad yang cepat, berkhasiat dan sedap, ya, salad lobak merah dan timun ini adalah pilihan yang tepat. Jadi bahan ini Zura rasa ada di dapur, jadi mudah untuk ketani membuat persiapannya. Jadi ia akan mengambil masa beberapa minit saja untuk disediakan. Yang penting ada timun dan juga lobak merah. Baik, bahan-bahannya untuk salad timun dan lobak merah padu. Kita ni bagi nama lah. Boleh juga Auda memberi nama Auda punya salad ni. Yang di sini Zura kongsikan timun dan lobak merah padu. Ya, bermaksud padat lah tu dan sedap macam tu. Jadi bahan-bahannya, satu timun besar dipotong dadu ataupun dihiris nipis. Dua lobak merah sederhana dipotong dadu ataupun dihiris nipis. Terpulang kepada biskita suka. Dua sudu besar biji bijan dan dua sudu besar parsley segar. Satu ulas bawang putih. Dan bagi bahan untuk salad ini, timun dihiris nipis ataupun dipotong dadu. Lobak merah sederhana ataupun dipotong dadu. Dan dua sudu besar parsley sama satu ulas bawang putih ini dicincang. Baik, untuk sosnya, satu sudu besar minyak zaitun, satu sudu besar jus lemon, satu sudu kecil serpihan cili merah Korea dan satu sudu kecil kicap. Setengah sudu kecil gula. Ini boleh juga digantikan dengan sirap maple. Baik, Zura sudah kongsikan bahan-bahannya dan juga Zura kongsikan sosnya. Baik, untuk membuatnya, cara-caranya. Tadi basuh dan keringkan timun dan lobak merah. Sama ada ketani potong dadu tadi ataupun tani hiris. Lepas satu, masukkan dalam mangkuk kecil. Ambil lagi satu mangkuk kecil. Dalam mangkuk kecil itu, ketani pukul minyak zaitun, jus lemon. Lepas satu, serpihan cili merah. Kalau mau dimasukkan cili merah, ada perasa sedikit padas. Tapi kalau indah mau, boleh ditulak. Itu option lah. Itu boleh menjadi pilihan. Kicap soya mesti dimasukkan dan gula. Lepas satu kita ni kacau rata sampai bahan-bahan itu sebati sepenuhnya. Lepas satu kita ni tuangkan tas sos timun. Sos satu. Lepas satu kita ni tuangkan tas sos ke atas timun dan juga lobak merah yang kita dipotong tadi yang di dalam mangkuk satu lagi. Masukkan bawang putih yang kita dicincang dan juga parsley yang kita dicincang. Lepas satu kita ni gaulkan semua sehingga sayur-sayurannya tu disalur rata dengan sos. Lepas itu kita ni taburkan tiap biji bijan tu ke atas salad dan gaulkan sekali lagi. Nah, siap untuk dihidang. Hidangan segera untuk salad yang segar dan rangup. Jadi boleh juga kita ni masukkan dalam peti ais sebelum kita ni menghidangkan dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Lepas satu sudah siap. Siap salad timun dan lobak merah padu. Baik, itu resepi yang pertama. Ada tiga resepi yang dikongsikan untuk hari ini. Yang pertama resepinya timun dan lobak merah padu. Mudah-mudahan Auda sempat untuk membuatnya dan selamat mencubalah. Lepas satu, Zura akan kongsikan hati masak jintan. Jadi, ini boleh makan sama nasi. Kalau sudah ada hati masak jintan plus campur nasi, lepas satu cukup lagi dengan salad timun dan lobak merahnya ni, wah, sesuai tak berhabis tu. Dan lepas satu, resepi yang ketiga

untuk cuci mulut, Zura buat coconut mousse. Bahan-bahannya semua ada ni di rumah, insyaAllah. Baik, jadi kita dengarkan dulu lagu. Lepas itu Zura kembali untuk mengongsikan resepi nombor 2. Selamat mencuba.

Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk resepi kedua. Jika tadi Zura mengongsikan resepi pertama timun dan lobak merah padu, dan sekarang Zura kongsikan kepada Auda hati masak jintan. Jadi untuk hari ini Zura pilih hati lembu. Hati ayam lain ni, hati lembu lain ni. Jadi bahan-bahannya, bahanan ni untuk diparap ya. Jadi bahanan ni bahan parapan. Baik, kita ni pakai 500 gram hati lembu, 2 sudu kecil serbuk ketumbar, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil lada hitam, dan 1 sudu kecil kunyit. Kurang lebih jom macam kita ni membuat hati tu lah, hati buyah lah. Jadi yang ni untuk hati masak jintan. Ini kita ni pakai hati lembu yang fresh. Baik, untuk bahan kisar, kita ni perlu 1 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia. Kalau suka halia, tambah sedikit, tak apa-apa. Sedikit air. Jadi bahan-bahan ni Auda boleh sesuaikan rasa yang sesuai untuk Auda. Okay, yang nyaman lah macam tu. Ini basic saja ni yang Zura kongsikan ni. Jadi bahan tumisnya, 3 sudu besar minyak sapi, 1 sudu besar cili kisar. Jua untuk bahan kisarnya, kita ni berguna 1/2 biji bawang Holland, sedikit cili merah dan cili padi hijau. Lepas satu terpulang kepada biskuit menaruh perasa. Perasa yang MSG ni orang. Jadi, masukkan juga 1/2 sudu kecil garam. Kalau Zura-Zura masukkan perasa saja. Terpulang kepada biskuit. Untuk menyamankan lagi, biskuit lagi lebih arif. Tetapi, ini untuk khusus yang belum pernah mencuba untuk masak hati. Boleh cuba. Kalau kita ni dah mencuba, macam mana kita ni kan tahu masak? Kan? Mesti dicuba. Tak ada salah dalam apa ni masakan yang kita ni cuba. Ganya rasa saja dapat kita ni, oh, ini macam mana rasanya. Jadi, kalau berhasil tetapi okey saja rasanya, barangkali nanti bis kita boleh fikirkan macam mana untuk mendapatkan rasa yang lebih macam tu. Tanyakanlah orang yang biasa membuat hati. Kan? Baik, caranya mudah saja. Bahan perapan tadi, bahan hati lembu yang kita ni buat sekarang ni, kita ni panaskan minyak. Minyak sapi kita ni masukkan, panaskan. Lepas tu kita ni masukkan bahan tumis, bahan yang berkisar. Kita ni gaul sampai naik minyak. Lepas satu, kita ni masukkan hati lembu yang sudah diparap tadi. Lepas tu kita ni masukkanlah, kita ni war dulu, kita ni war sampai naik minyak sedikit. Lepas tu cium sudah bonya, kita ni masukkan tah. Kita ni masukkan lagi terus bawang Holland, cili merah dan juga cili padi dan juga perasa serta garam sampai naik baunya lagi sampai pecah minyak. Sudah siap hati masak jintan. Ada Zura ke kadai hari itu, Zura beli hati lembu. Wow, hati lembu besar sikit ah. Hati ayam berdemitan tu anda sama. Jadi bila ditanya, ada orang suka makan hati ayam, ada orang suka makan hati lembu, ada orang dia suka makan hati lembu, suka makan hati ayam, ada orang dia suka makan hati ayam tapi suka makan hati lembu. Jadi terpulang siapa yang ada di rumah, tanyakan kita suka makan hati lembu kah ataupun hati ayam. Macam tu. Kalau akan membuat, tahu apa yang akan dibuat, akan dimasak lurus. Baik, itu bagi resepi nombor 2, hati masak jintan. Kita berhibur dulu, lepas satu Zura kembali dengan resepi yang ketiga, resepi untuk pencuci mulut, ya, coconut mousse untuk kalian ni.

Terus bersama Harmoni FM, Auda bersama Dapur Harmoni. Selamat pagi kepada Auda. Baik, kalau tadi dua resepi sudah Zura kongsikan, timun dan lobak merah padu bagi resepi pertama. Resepi kedua, hati masak jintan. Resepi ketiga, coconut mousse ataupun mousse kelapa. Siapa bilang susah cari kelapa di Brunei? Mudah-mudahan Auda dapat mencuba mousse kelapa ni. Baik, bahan-bahannya, 1 tin 400 ml santan penuh lemak disejukkan semalaman, 1 per 4 cawan gula tepung, 1 per 2 setengah sudu teh ekstrak vanila, lapas 1 emping kelapa panggang untuk topping. Indah dipanggang pun boleh sebenarnya, lawa juga. Baik, caranya, sudah bila kita ni mengeluarkan 1 tin santan yang kita ni sejukkan bermalaman atau, kita ni ambil krim putihnya yang di atas atau yang pajal sedikit di atas satu, kita ni ambil krimnya, kita ni masukkan dalam mangkuk adunan. Simpan cecairnya saja untuk bis kita buat smoothie ke apa. Lepas satu, kita ni gunakan pengadun elektrik untuk memukul krim selama 2 minit sehingga menjadi gebu. Lepas satu, masukkan gula tepung dan ekstrak vanila. Pukul lagi selama 1 minit sehingga sebati. Lepas satu, masukkan ke dalam acuan ataupun ke dalam gelas yang khusus untuk mousse. Yang transparan atau ada juga gelas yang guling-guling tu. Gelas yang bukannya, maksudnya gelas satu menari-nari bah. Tu ada juga tu gelasnya. Kalau kita ada gelas satu, bisa ini sesuai untuk masukkan mousse kelapa ni. Kalau anda ada, okey juga arah gelas biasa.

0: Saya pun boleh. Lepas satu, kita masukkan balik dalam peti ais. Sejukkan selama 2 jam. Sudah atuk 2 jam ke 3 jam. Lepas satu, boleh dihidangkan. Siap atuk resepi untuk coconut mousse ataupun mousse kelapa. Mudah saja. Yang penting lemaknya ada. Baik, apa yang kita ni buat untuk hari ini dalam Dapur Harmoni, 3 bahan sudah pun dikongsikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita masak untuk hari ini, ahli keluarga dapat menikmatinya. Apa yang kalau Auda ingin mencuba dengan resepi yang Zura berikan, ataupun Auda boleh tambahkah dengan rasa yang Auda suka, barangkali kalau mus kelapa tu selain daripada kepingan kelapa yang berpanggang untuk toppings, boleh juga dihidangkan dengan apa saja yang Auda suka. Okay, baik. Itu saja yang dapat Zura kongsikan. Apa jua makanan, hasil makanan yang kita ni masak adalah dengan izin Allah jua, insyaAllah. Kadang-kadang bila kita ni membuat, jadi. Kadang-kadang bila kita ni membuat, dia jadi. Tapi, indah papa. Kita ni cuba lagi sampai jadi. Itu saja yang dapat Zura kongsikan. Hingga kita jumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Selamat mencuba bersama dalam Dapur Harmoni.
1: Harmoni FM.

memang terdapat cabaran lah terhadap orang yang akan melangkah ke usia warga emas ni ataupun akhir dewasa, iaitu diorang ni berhadapan dengan kelemahan fizikal, berhadapan dengan masalah kesihatan yang tertentu dan juga kesunyian. Kadang-kadang mereka tu mudah tersentuh. Jadi biarlah ketani yang muda-muda ni peka dan sedar bahawa mereka tu memerlukan kasih sayang yang secukupnya untuk mereka tu hidup, menunggu-nunggu saat dipanggil kehidupan yang bersisa tu, bis orang tu hidup dengan keadaan yang gembira. Jadi macam mana kita ni menunjukkan kasih sayang tu adalah dengan mengingati bis orang tu. Ingat sentiasa setiap saat dan mengadakan masa. Jangan tah kita ni katakan sibuk ku ni ndeku anu banyak kerja ku, meeting ku sana sini. Jangan tah kita ni katakan tu, tetapi biarlah kita ni ada waktu untuk menjenguklah warga emas kita ni, indung wapa kita ni yang telah

Kembali di ruangan Sesegar Harmoni, masih bertemankan saya Rabi sehingga 12 tengah hari ini. Jadi baiklah, udah hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 masih sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di Harmoni FM ada mengadakan kuis yang mana Auda berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei, dan penyertaan Auda ialah dengan menghantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp kami di Harmoni FM 8333941 8333941, dan pastikan Auda hantarkan jawapan Auda berserta dengan nama Auda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah untuk kami hubungi. Jadi sekali lagi disampaikan, pastikan Auda sertakan jawapan Auda berserta dengan nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah untuk kami hubungi. Jadi sementara lagi saya akan berikan soalan untuk kuis pada hari ini sempena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedia dengan telefon bimbit Auda dengan nama Auda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah untuk kami hubungi. Bersedia? Saya akan berikan soalannya sekarang.

0: Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Anda ikuti tepat pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebar agama Islam telah menempuh banyak cabaran dan dugaan, antaranya penghinaan, ejekan, cemoohan, bantahan, penyiksaan, penindasan, kezaliman dan sebagainya. Namun baginda tetap tabah dan sabar menghadapinya walaupun setelah berbelas tahun lamanya. Baginda tidak pernah jemu dalam menyebarkan agama Islam jauh sekali untuk berputus asa. Bukan itu saja, bahkan apa yang menimpa diri baginda turut juga disedari oleh para sahabat dan pengikut baginda. Maka bersempena sambutan Hari Keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diadakan setiap tahun, marilah kita sama-sama menghayati dan mencontohi ketabahan serta kesabaran baginda dan para sahabat dalam menegakkan syiar Islam sehingga terpancar kecemerlangan dan kegemilangan Islam di seluruh pelosok dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya cinta dan kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah yang dibawanya. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita setentunya banyak menyebut-nyebut baginda, iaitu dengan berselawat. Semakin banyak kita berselawat, semakin besar ganjaran yang bakal diterima, bukan saja di akhirat, malah juga di dunia ini.

Baik, Auda masih lagi bersama Yazid di ruangan Mesra Harmoni. Saat yang dinanti-nantikan yaitu kuis bersempena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kuis yang telah disampaikan oleh rakan setugas dan dua pemenang, seorang lelaki dan seorang perempuan yang memenangi kuis bersempena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kepada Auda yang ingin turut serta dalam kuis tersebut, caranya mudah sahaja. Dengarkan baik-baik, terutamanya bagi yang baru saja mengikuti Harmoni FM. Pertama kali Auda haruslah simpan nombor ini, 8333941. Sekali lagi, save nombor ini, 8333941. Dan ini adalah nombor WhatsApp Harmoni FM. Kedua, pastikan nyatakan nama penuh dan kad pengenalan sekali. Dan juga yang ketiga, jawab soalan yang betul. Sekali lagi, Yazid ulangi, untuk menyertai kuis saya akan berikan masa kerana sebentar lagi saya akan mengetengahkan soalan kuis tersebut. Sekali lagi, caranya mudah saja. Auda, dengarkan baik-baik, terutama yang baru saja mengikuti Harmoni FM. Talian WhatsApp 8333941. Terusnya, Auda nyatakan nama penuh dan kad pengenalan sekali. Dan juga Auda nyatakan jawapan yang betul. Baik, untuk pengetahuan Auda, Yazid akan bacakan soalan ini sebanyak dua kali sahaja. Jadinya dengarkan baik-baik soalan kuis dan bersedia dengan telefon bimbit Auda. Baik, untuk pengetahuan Auda juga, Auda berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei bersempena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Aziz akan bacakan soalan yang berbunyi, dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sebuah gua bagi mengelak dari ancaman kaum Quraisy. Soalannya, apakah nama gua tersebut? Adakah A, Gua Uhud? Adakah B, Gua Hira? Adakah C, Gua Sur? Sekali lagi soalannya yang berbunyi, dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sebuah gua bagi mengelak dari ancaman kaum Quraisy. Soalannya, apakah nama gua tersebut? Adakah A, Gua Uhud? Adakah B, Gua Hira? Adakah C, Gua Sur? Hantarkan jawapan Auda sekarang juga dengan menyatakan nama penuh, nombor kad pengenalan dan jawapan Auda sekali ke talian WhatsApp 8333941. Jawapan dan pemenang akan diumumkan selepas lagu ini. Kita dengarkan lagu daripada Zamani dengan tajuk lagunya Syair Si Pari-Pari.

0: فيه ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Live Harmony FM 94.1 97.7 FM. Kuis bersempena Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah sumbangan Radio Brunei sempena Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya seramai lebih 150 penyertaan yang diterima di sini dengan sebanyak 97% memberikan jawapan yang betul. Baik, kita akan dengarkan sekali lagi soalannya. Soalannya berbunyi, dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sebuah gua bagi mengelak dari ancaman kaum Quraisy. Soalannya, apakah nama gua tersebut? Jawapannya adalah A, Gua Uhud, ataupun B, Gua Hira, ataupun C, Gua Sur. Dan jawapan yang sebenar adalah Gua Sur. Jawapannya adalah Gua Sur C. Jadinya siapakah yang berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei sempena Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ucapkan tahniah kepada Hajah Ismawadi binti Haji Judin. 4 digit nombor terakhir kad pengenalannya adalah 4409. Jadinya tahniah habis kita yang memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei. Auda boleh mengambil hadiah Auda. Itu Hajah Ismawadi sekali lagi. Hajah Ismawadi binti Haji Judin. Hadiah boleh diambil di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar pada hari Khamis dan Sabtu 27 dan 29 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 3 petang sahaja. Dan diingatkan untuk membawa salinan kad pengenalan semasa mengambil hadiah. Baik, bagi yang kurang bernasib baik, jangan risau kerana ada 3 lagi kuis yang Auda berpeluang untuk dapatkan hadiah. Sekali lagi berupa $30 sumbangan Radio Brunei. Nantikan kuis selanjutnya dengan rakan setugas yang lain setelah Yazid bertugas. Jangan ke mana-mana, tetap saja bersama Harmon FM kerana selepas ini kita akan bawakan kepada Auda segmen berpantun Ria. Baik, kita akan dengarkan lagu seterusnya, lagu daripada Ramli Sarip dan juga Shima dengan tajuk lagunya Kita Insan Biasa.

betul-betul lah sikit solo tu. Aku dah lah macam ni, kau main pula tak sedap, langsung orang tak mau beli nanti. Ah, macam tu bang, kesedap sikit.

0: 101 Inspirasi Keluarga Bahagia.
1: Hormon FM 94.1, 97.7 FM. Berjalan-jalan di petang hari sambil mendengar Radio Harmoni. Assalamualaikum, salam diberi. Kami di Harmoni sentiasa menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyambut maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang berada di segmen Berpantun Ria bersama Erwan Rino. Dan seperti mana yang sudah maklum, segmen ini diadakan pada setiap hari Selasa pukul 2 petang. Semestinya bersama rakan pemantun kita Erwan Rino. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zid,
1: apa khabar tuan?
2: Baik, alhamdulillah. Wang tuan.
1: Tuan Erwan.
2: Amba. Tuan Ya Zid. Saya rasa kali pertama kita dipertemukan ya.
1: Kali pertama.
2: Betul. Jadi betul sudah sekali. Tentunya kita ini sudah maklum hari ini adalah merupakan hari sejarah seluruh dunia, bukan lagi di negara kita. 12 Rabiul Awal adalah merupakan bulan kelahiran seorang nabi yang sangat terkasihi dan baginda adalah merupakan seorang tu penyiar Islam yang kata ni dapat menjadi ikutan lebih-lebih lagi akhlak baginda. Kata ni sedia maklumlah, kata ni sebagai umatnya memang 12 Rabiul Awal ini tak dapat dilupakan.
1: Betul sekali. Pastinya ada yang menantikan dan meminati segmen Berpantun Ria ni. Dan sebelumnya Irwan Rino,
2: ya, saya.
1: Bersama DJ Nuha dan juga
2: dan DJ
1: Fauzia.
2: Ajah
1: Fauzia ya. Minggu kebelakangan ini. Dan sekarang Irwan Rino bersama Yazid. Ini ada kali pertama. Betul sekali.
2: Betul
1: kali pertama. Dan sebelum ini Yazid pernah belajar observation.
2: Betul.
1: 3 bulan yang lalu.
2: Macamnya kata ni apa? Audition.
1: Aduh.
2: Baik, seperti mana yang kami kita ni janjikan dari minggu lepas sudah kita berigakan bahawa hari ini kita dipertemukan menerusi segmen Berpantun Ria. Tema kita berkaitan dengan sambutan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi tadi telah pun yang kata ni diadakan berlangsungnya kemuncak sambutan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan majlis perhimpunan dan perarakan di serentak diadakan di seluruh negara ya. Dan alhamdulillah juga berakhirlah semalam majlis dikir 12 malam berturut-turut ya. Kalau kita ni melihat surau masjid dan surau serta balai badat berkumandang dengan apa dikir-dikir yang dibawakan oleh takmir masjid dan juga beberapa rombongan di seluruh negara ya. Kalau di malam saya sempat melihat, kalau dapat kita kongsikan dalam segmen ini, di daerah Blight majlis menutup dikir diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Ramai yang hadir ya, alhamdulillah. Jadi kepada peminat-peminat dikir lah, pasal ini memang kerinduan lah. Tapi masih boleh ketani sama-sama memeriahkan bulan kelahiran junjungan ketani ya. Ibarat kata pantun mengatakan, orang banyak bertanam pidada ditanam orang di Pulau Muara. Bagi memperingati kelahiran baginda diadakan perhimpunan dan perarakan seluruh negara ya.
1: Cantik sekali pantunnya. Baru sekali satu pantun tu.
2: Baru satu pantun tu. Dua pantun, tiga pantun karang.
1: Kepada udah yang ingin menghantarkan pantun habis kita, udah boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Apa kata kalau kita bacakan satu dua pantun?
2: Betul. Tani simak dulu kerana tertundurnya kata ni. Tani simak cari dulu. Udah pendengaran dihormati sekalian. Kaulu sama kaulu. Anda kaulu sama kaulu datang kaulu ke tambing sungai. Kepada pendengar kami beritahu waktu sekarang pukul 2.09 minit petang waktu Brunei. Lurusnya waktu Brunei ya?
1: Betul sekali.
2: Jam pun kena pantun ni juga.
1: Saya sendiri terasa kagum dengan Erwan kerana berpantun secara spontan sebenarnya di sini.
2: Dapat. Jangan gugup saja.
1: InsyaAllah.
2: Bukan putih sebarang putih. Putih berjalan di tanah rata. Yazid pakai baju warna putih.
1: Betul.
2: Melihat handsome cantik jelita.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi ini masih cari pantunan ni. Sekitar pukul berapa ni tadi?
1: Tadi ada sebelum pukul 2 sudah ada yang mengantar.
2: Sebelum pukul 2 pasal tadi banyak segmen kuis tadi ya. Tahniah kepada pemenangnya. Sabar menanti. Kalau arah Yazid sudah terbuka kah?
1: Di sini belum ada.
2: Tunggu dulu, sabar pendengar. Tani masih mencari dulu mana pantunnya.
1: Ada di sini paling awal mengantar Sukarseh.
2: Sukarseh. Okay, boleh. Sukarseh sekitar jam
1: 12.53 lagi.
2: 12.53. peminat pantun setia segmen Pantun Ria Ketani ya.
1: Semangat.
2: Sukarseh kalau anda silap saya tutung, betul?
1: Betul. Di sini Skarsih daripada Tutong.
2: Okey. Pukul 12.
1: 53.
2: Okey. Semangatlah. Saya silakanlah Yazid membuka tirai, buka gelanggang pada minggu ini. Silakan satu pantun dari Skarsih.
1: Pulau Labi-Labi kekal abadi, masih dikenang sampai bila-bila. Selamat menyambut sambutan Maulid Nabi. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Nabi.

0: Yang mulia.
1: Ah, ini dia. Mencontohi akhlakah Nabi yang mulia. Kalau kita ni lihat sifat Nabi yang utama, kalau saya ingat kisahnya, ialah sifatnya adalah sifat sabar.
0: Sabar.
1: Kalau kita ni melihat sejarah hitamnya ataupun sejarah pahitnya baginda ni, peninya orang selalu diinyaya oleh, minta maaflah, bapa saudaranya.
0: Betul.
1: Jadi, ia kan kena umpan sama batu, ia kena apa sekalipun, baginda tetap sabar.
0: Sabar.
1: Jadi kalau kita ni mengakun, katanya tu umat Nabi Muhammad, kenapa katanya anda bersifat sabar?
0: Dan ini betul ni. Haruslah mencontohi
1: sifat akhlak.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam. Ini betul ni. Kata Sukarsenya, semoga kita mendapat mencontohi akhlak Nabi yang mulia. Salah satu akhlak baginda, salah satu sifat baginda ialah sifat sabar. Ya, betul ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Sukarsen. Seterusnya lagi pantun yang dikirim oleh Lubuk Indra Syahdan. Lubuk Sigurun Melaut. Ya. Saya baca yang pertama. Perutku lapar bukan kepalang, nasi dan lauk habis diratah. Nabi Muhammad insan terbilang, penghuni syurga kekasih Allah. Masya Allah.
0: Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Membaca Yasin di waktu malam. Nabi Muhammad dikasihkan umat, pembawa rahmat ke seluruh alam.
1: Ini tadi pantun pertama, ada istilah bahasa diratah.
0: Diratah.
1: Diratah ini yang kata ini dijamah. Kalau orang turun ke sungai, Yazid, kau kan turun ke sungai, baik ratah dulu nasihat jangkau.
0: Jangkau
1: dulunya. Contoh,
0: takut baik. Kepunan lah.
1: Betul. Ini kalau orang kepunan ini, keciuman buaya ni.
0: Okey.
1: Baik, baras siam si baras pulut diimport dari negara Thailand. Mari semarakkan bulan maulud, sama-sama berselawat kepada Nabi Tauladan. Indra
0: Sahdan dari Lubuk Sigurun, Kampung Laut. Terima kasih dengan tiga rangkap pantun. Betul lah tuan, tiga rangkap pantun.
1: Betul, tiga rangkap pantun.
0: Tiga rangkap pantun. Hari ini Yazid belajar membaca saja. Mungkin hari lain boleh belajar mengarang.
1: Mengarang pantun.
0: Mengarang pantun.
1: Baik, kiriman daripada Ramli. Betul?
0: Ramli.
1: Sekitar jam 1:10 petang tadi, kata Ramli, katanya sebelumnya, Assalamualaikum DJ, selamat menjalankan tugas.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuaca cerah di kawasan Tutong. Pergi memancing si ikan bawal sambil duduk memakan ubi. Bulan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran junjungan Nabi. Itu dia.
0: Serapan pagi makannya roti, nasi goreng pakainya serasi. Jadikan selawat sebagai ubat di hati, penenang untuk rendamkan emosi.
1: Kenapa kita ni tidak ikut sifat ataupun akhlak baginda, jadi contoh dan teladan kita ni. Kalau sudah banyakkan selawat, insyaAllah rendamkan. Mendamaikan emosi. Okay. Hujan turun bertubi-tubi, basahi bunga seluruh taman. Selawat salam kepada Nabi Rasul Mulia di akhir zaman.
0: Terima kasih. Kiriman daripada Ramli HB, katanya terima kasih DJ. Terima kasih juga dengan pantun yang diberikan. Ada makan di sana, ada makanan. Kebanyakannya makanan lah. Ada ubi, ada roti. Ada nasi goreng. Aduh, walaupun tengah harian ya, Irwana. Jadinya tengah harian ini seharusnya ini masuk ke patang sudah sebenarnya. Ada yang belum lagi nyorang menjamah makanan.
1: Benar. Meratahnya tadi. Meratah jam makanan. Baik, terima kasih Ramli. Seterusnya kita bacakan pantun daripada Hai. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
0: Selamat
1: tugas katanya. Semoga sehat walafiat. Amin.
0: Terima kasih. Amin.
1: Baik, 12 Rabiul Awal yang mulia, hari bersejarah yang tidak boleh dilupa. Kelahiran Nabi Muhammad junjungan kita, membawa cahaya seluruh alam semesta. Nya orang itu, kalau sudah nama pelisuk dunia seluruh alam, siapa tak kenal ya? Nyorang putih Pimas. Nyorang Melayu terkenal.
0: Walaupun pada zaman itu tidak ada teknologi, akan tetapi kita ni tahu mungkin daripada Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya.
1: Betul.
0: Seluruh umat Islam di dunia, tua muda, miskin dan kaya, merayakan hari kelahiran Nabi kita. Rasulullah berakhlak mulia, jujur, lagi setia.
1: Ini lagi satu sifat. Perangai ataupun akhlak baginda, bersifat mulia, bersifat jujur. Dan setia. Al-Quran jadi pedoman hidup manusia, sentiasa dijaga dan dibaca. Bagaimana Nabi Muhammad kasihkan umat Islam semua, begitulah juga semua berselawat dapatkan syafaatnya. Apanya Piramli, sedangkan Nabi ampunkan umatnya.
0: Apatah lagi kita ni.

0: yang apa orang biasa saja.
1: Benar. Ketani mengaku ketani itu adalah umat Nabi Muhammad, tetapi kalau ketani mengaku umat Nabi Muhammad, ketani ikutlah jejak baginda, ikutlah jejak Rasulullah yang meninggalkan kesan kepada ketani sebagai umat Islam ini ya. Baik, terima kasih. Hai.
0: Terima kasih dengan pantunnya. Masih lagi kita terima lagi pantun yang di sini. Wah, banyak yang pantun dihantarkan di sini. Ada 4 pantun, betul lah Irwan?
1: Betul. Kini kiriman daripada Mahdini, betul ya?
0: Mahdini. Saya bacakan terlebih dahulu.
1: Silakan.
0: Ke taman kota memetik bunga, harumnya wangi indah terasa. Maulid Nabi kita ni sambut bersama dengan doa dan syukur yang mulia. Kita walaupun dengan menyambut dengan cara yang mudah, artinya ringkasnya orang walaupun bersahabat bersama keluarga-keluarga, jadinya kita ni menyemarakkan lagi, membanyakkan lagi dan juga memberikan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Siar Islam itu yang kita ni kenang baginda, makanya apa namanya ni, kata orang, banyak orang berbaju merah hendak berjalan ke jauh ke taman. 12 Rabiul Awal, bulan sejarah lahirnya Nabi akhir zaman. Artinya tadi memang setiap tahun di negara kita ni saja kita ni memperingati sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara ya. Kalau sudah satu Rabiul Awal itu, rasa-rasanya memang diadakanlah seperti saya katakan tadi, awal pertemuan kita ni ialah majlis dikir ya, dan 12 malam berturut-turut. Kadang-kadang ada yang terlebih lagi.
0: Ada juga.
1: Saya kira malam ini mungkin ada.
0: Ada lagi.
1: InsyaAllah. Kerana yang kata ini menyemarakkan hari lagi keputeran baginda itu ya. Kerana kata ini yang orang itu mengenang jasa lah. Pengorbanan baginda, apa nama itu, pendidikan baginda itu menjadi pengajaran. Itu macam ustaz tani dua tu. Ada pendengar yang dihormati sekalian. Sebelum kami naik ke bantun-bantun syarat sebatang tebu, sebelum kami terus bacakan pantun, cuba dengarkan berhibur sebuah lagu.
0: Baik, kita dengarkan lagu daripada Halil Cik dengan lagunya Joget Bunga Melati.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad-Daulah ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah anna Allah yaqdi jami'a hajati sultan.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله

يا

0: Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
2: Haruni FM.

Ya, dengarkan Harmoni FM waktu sekarang 6.35 minit pagi. Sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 26 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu Asar 3.33 petang, waktu Maghrib 6.29 petang, waktu Isya 7.40 malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu Asar 3.34 petang, waktu Maghrib 6.30 petang, Isya 7.41 malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.58 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.16 pagi esok. Seterusnya bagi daerah Blight pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.26 minit tengah hari, waktu Asar 3.36 petang, waktu Maghrib 6.32 petang, waktu Isya 7.43 malam, subuh esok bagi daerah Blight 5 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi esok. Demikian

0: sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Untuk hari ini, semestilah kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan sepanjang hari ini. Diterima oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
0: Ya, waktu sekarang 6.37 minit pagi, saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Awang Chaini alias Adi bin Matamin telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Rabu 26 Ogos 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong dan akan dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Bukit Berangan Kampung Jerudong. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Awang Chaini alias Adi bin Matamin telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Rabu 26 Ogos 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan Kampung Jerudong.
3: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir malam tadi dengan majlis penutupan. Majlis dilangsungkan di hadapan Yang Amat Mulia Pangeran Laila Chetria Sahibun Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimulakan Begawan Pihin Katib Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Katib Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Majlis disusuli dengan dikir Syarafil Anam. Sebanyak 21 das tembakan meriam dilepaskan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB. Doa dikir dibacakan oleh Yang Dimulakan Begawan Pihin Katib, Dato' Paduka Awang Haji Hamidun, manakala doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pangeran-Pangeran Peranakan, Pihin-Pihin Menteri, Menteri-Menteri Hulu Balang dan Menteri-Menteri Pendalaman dan Setiausaha-Setiausaha Tetap. Teknologi dan inovasi penting kepada meningkatkan sekuriti makanan terutama bagi ekonomi kecil dengan kawasan pertanian terhad. Semasa menghadiri mesyuarat sekuriti makanan APEC peringkat menteri kali ke-11, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menekankan inisiatif utama berkenaan termasuk aplikasi kecerdasan buatan AI, otomasi, drone, Internet of Things dan teknologi janaan suria dalam pertanian pintar dan aquakultur serta penyelidikan beras hybrid dengan kerjasama bersama rakan-rakan antarabangsa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menambah, Negara Brunei Darussalam kekal komited kepada membangunkan keupayaan teknologi domestik, mengukuhkan perkongsian serantau dan menerapkan kerjasama APEC kepada penyelesaian praktikal ke arah sistem agri makanan yang mampan dapat dijana semula dan berdaya tahan. Pada penghujung mesyuarat yang diadakan di Hangzhou, wilayah Zhejiang, Republik Rakyat China, menteri-menteri dari ekonomi APEC menerima pakai dasar bagi kemampanan sistem makanan di rantau APEC melalui inovasi dan pendigitalan dan mengeluarkan kenyataan bersama mengenai mesyuarat berkenaan. Tema mesyuarat membina komuniti Asia Pasifik untuk kesejahteraan bersama. Penghayatan terhadap sirah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan dalam memperkukuh akidah serta membentuk kehidupan berlandaskan ajaran Islam. Justru, umat Islam diseru untuk terus meneladani kepribadian baginda dan mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Kita ikuti perkongsian daripada Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pangeran Haji Ibrahim, Awang Muhammad Hazri bin Haji Muhammad Hamzani, Awang Nuwair Nazif bin Haji Nur Hasmin, Dayang Khairiyah Siregar binti Haji Hairuddin, Dayang Nurul Adilah binti Abu Bakar dan Dayang Siti Sholeha binti Ramli.
1: Memperkukuh akidah kita ni dengan menjaga sembahyang, memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat,
2: saling menghormati dan membantu, menjaga hubungan sesama manusia, sentiasa berbuat baik dan berakhlak mulia.
3: Saling membantu dan saling menghormati dan mengekalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian.
4: Berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan kita ni, indah kira perkara besar ataupun kecil.
5: Tetaplah istiqamah dan mencontohi akhlak baginda dan berbuat kebaikan seperti mana yang sudah baginda Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita.
6: Sentiasa bersikap amanah dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab seharian. So, kita ni juga mesti saling hormat menghormati, indah kira di arah siapa-siapa sajalah.
0: Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih bermakna apabila turut diserikan dengan penyertaan golongan kanak-kanak. Ia merupakan usaha berterusan untuk memupuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menanam nilai-nilai murni Islam dalam diri generasi muda seperti yang dijelaskan oleh Awangku Muhammad Aiman Haki bin Pangeran Haji Muhammad Saiful Hazman, Awang Ashraf Danish bin Awang Muhammad Syahril, Awang Muhammad Hisham bin Muslihun, Awang Iman Hakim bin Awang Muhammad Syahril dan Awang Muhammad Zafarul Irfan bin Zaharuddin.
7: menyertai perarakan bersama pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia atau latar belakang, melahirkan rasa bersatu padu dan ukhuwah yang erat dalam satu komuniti besar.
8: Saya rasa gembira dapat tunjukkan rasa sayang kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama semua orang.
9: Mempelajari mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengenai nilai-nilai murni dalam Islam dan amalan sambutan Maulidur Rasul secara langsung.
10: Perasaan saya amat gembira menyertai perarakan untuk mendalami dan mencintai Nabi kita ini.
11: Penyertaan saya membantu saya mengenali dan meneruskan tradisi ini agar tidak dilupakan.
0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi peringkat negara. Majlis Dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir malam tadi. Teknologi dan inovasi penting kepada meningkatkan sekuriti makanan. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan

0: dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Bukan-bukan Mama Yu Ato. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bah, anda apa? Cosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-Level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-Level boleh apply level 2 certificate. 4 O-Level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, bah, okay sayang. Tani dah jadi putus, ha?
0: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

Ya, kembali kita bersama di peruan kita hari ini Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 masih. Kita berada di jam yang kedua. Kita masih lagi berada di ruangan Segar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya kongsikan yang menyapa di sini. Haji Sahri dan isteri tersayang. Ya, Haji Sahri dan isteri tersayang dari Baitul Rizqah, Kampung Setiabi juga mengongsikan keadaan pagi ini. Alhamdulillah baik-baik saja di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Rabu kepada semua peminat dan pendengar setia Harmoni FM. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ayu213 juga menyapa di sini. Selamat bertugas DJ. Semoga sihat selalu. S Sungai Akar. Alhamdulillah ketika ini. Dan juga menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Harmoni Kesayangan. Terima kasih Ayu213. Mungkin telah pun sampai ke sekolah dan menghantar anaknya. Dan seterusnya lagi, selamat bertugas DJ. Semoga sihat selalu. Sihat walafiat selalu. Amin. Nak buat masa ini sedang sarapan pagi. Kiriman peminat setia Harmoni FM Pengiran Old Trafford sekeluarga. SKRJ Lugu ketika ini. Alhamdulillah. Seterusnya lagi, selamat pagi. Selamat pagi khas buat yang tersayang. Selamat pagi khas buat yang tersayang, iaitu Zurin yang bertugas di Mes Pegawai Berakas dengan ucapan selamat bertugas sayang, tawakal, bersabar dalam menghadapi tugas, menghadapi segala dugaan dan cobaan di dunia ini. Ingatlah Allah kerana Dia Maha Pendengar di atas permintaan dan segala rintihan umatnya. Dan salam sayang selalu dari sayangmu Aiman Fikri yang berada di Kampung Rimba. Selamat pagi buat DJ. Ucapan selamat pagi seterusnya ditujukan buat suami tercinta Muhammad Mahadi bin Merzuki yang sedang bertugas di RTB Dudong. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik buat suami. Ucapan daripada isteri Bibeh 907. Selanjutnya lagi, ucapan ditujukan buat orang yang tersayang Nur Hafiz yang tinggal di Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan, ingat Habi di hati, sayang dunia akhirat. Habi tetap setia bersama sayang Zal Izzah 2673, ikhlas dari orang yang menyayangi Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Selanjutnya lagi, selamat pagi DJ, happy Rabu Day. Semoga sihat selalu dan dipermudah, dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi juga, salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal Awat-Awat Sundar, kepada sepupu, anak-anak tersayang, sahabat handai. Semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan dimanapun berada. Sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Salam sayang dan rindu selalu. Daripada Rozi di Sungai Bunga. Kongsiannya juga keadaan di sana. Alhamdulillah, baik-baik saja ketika ini ya. Kak Long menyapa. Juga perkongsiannya di Kampung Tanah Jambu menuju Jalan Perdana Menteri Mendung Kelabu. Belum keluar matahari. Minta putarkan lagu Jiwang-Jiwang untuk semua pendengar di mana saja berada, walaupun jauh di mata dekat dah di hati Kak Long. Terima kasih Kak Long. Salam mesra katanya. Senyum selalu. Jangan ada yang marah-marah pagi ini. Jumpa you all dalam mimpi. Ayuf yang berada di Bukit Sebanging juga menghantarkan dan mengongsikan doa di sini. Kenakanlah kepada kami jiwa yang tenang, hati yang lapang, fikiran yang jernih, kesihatan yang baik, keluarga yang bahagia, persahabatan yang tulus, rezeki yang berkat dan juga amal ibadah yang diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Ayuf yang berada di Bukit Sebanging. Selanjutnya lagi, ucapan tahniah buat Hani Maisarah dan semua graduan UTB. Graduan Universiti Teknologi Brunei yang akan menerima ijazah mereka dalam majlis convocation UTB pada pagi ini. Semoga semua graduan akan berjaya selalu dan mendapat pekerjaan yang diimpikan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya, ucapan tahniah ini datangnya daripada Hajah Dora dan keluarga. Salam ceria pagi ini untuk dirakam DJ. Ia ada ucapan hari jadi saya terima di sini. Sila bersedia dengan lap rakam ya. Saya baca terus ucapan yang saya terima ini.
Selamat hari jadi buat anak babah mama tersayang cucu Nini dikasihi Nur Alifah Al-Khansa binti Muhammad Abdul Malik yang keempat tahun yang kini berada di Kampung Penabai, Kuala Tutong dengan iringan doa. Ya Allah kurniakan kepadanya keimanan yang sempurna, kejayaan dalam kehidupannya kelak jadikan ia seorang yang soleha, pintar, cerdik dan taat kepada orang tua. Diberikan tubuh badan yang sehat di samping keluarga yang menyayangi alai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiriman ikhlas daripada kedua ibu bapa, Muhammad Abdul Malik bin Zulkifli dan isteri sama adik. Dan juga ikhlas daripada kedua Nini Zulkifli bin Abdullah, Mazanah binti Haji Bungsu serta keluarga, serta keluarga yang berada di Kampung Penabai Tutong. Kampung Penabai Kuala Tutong ya. Ya, sekarang 7.24 minit pagi. Kita akan kembali selepas ini.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Harmony FM.